0: Indonesia. Bener banget kalau kamu berpikir ini suaranya Kinos Gina gak sih? Iyalah, masa sih gak kenal-kenal suara kita dari kemarin-kemarin. Kita udah 7 bulan tau siaran di sini.
1: Emang iya 7 bulan? Januari, iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya lagi udah mau 8 tahun.
0: Iya salah, kenapa tiba-tiba loncat
1: 8 bulan
0: itu.
1: Iya lagi ya. Tapi masih ada aja yang kayak, oh Gina pindah ke radio ini. Ih udah lama.
0: Gina bukan pindah ke radio, Gina siaran lagi. Kalau pindah radio kan berarti kemarin itu masih siaran. Kalau ini kan berapa tahun gak siaran.
1: Ya berarti siaran lagi di radio yang berbeda.
0: Iya itu
1: gitu.
0: Dia.
1: Seperti biasa, kalau satu jam pertama di Suara Seru, waktunya kamu untuk request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.
0: Boleh apa aja lah, mumpung awal minggu lah ya, terserah
1: nyanyi
0: deh.
1: Nyanyi single cowok kayaknya belum pernah ya?
0: Oh iya ya.
1: Single cowok belum pernah deh kayaknya.
2: Iya,
1: single cewek udah pernah.
2: Single cowok
0: misalnya siapa?
2: Afgan?
1: Atau mau ganda campuran?
0: Afgan, ganda campuran siapa ganda campuran?
1: Duet deh.
3: Duet aja.
1: Duet.
2: Ari Lasso WCL.
0: Ah bisa. Akan kulakukan.
1: Yes.
0: Fatur Nadila.
1: Ari Lasso sama Ariel Tatum.
0: Gak ada.
1: Ada.
0: WCL.
1: Ada.
0: Ih. Oh ada.
1: Ada. Ari Lasso sama Ariel Tatum ada.
3: Amadani sama Agnes.
1: Tuh.
0: Ada, kalau itu ada. Yang ini gue gak percaya.
1: Ari Lasso sama Ariel Tatum ada. Ari Lasso sama Ariel Noah, nah belum ada noh.
3: Oh iya sama Ariel Tatum ada.
1: Iya. Makin lama, Ari Lasso sama Ariel Senin belum tuh?
3: Ari.
0: Makin Ari, musrik Ari. Percaya sama dia.
1: Luna Maya sama Hijau Daun.
0: Luna Maya,
1: oh, iya,
0: bisa,
1: boleh,
0: bisa.
1: Oke, sahabat suara, jadi requestnya hari ini ya adalah request lagu Duet.
0: Di weekend kemarin kan banyak banget pertandingan-pertandingan olahraga ya.
1: Ya.
0: Kita akan kasih info-info olahraga, terus nanti juga ada kocak. Kalau ada yang mau ikutan kocak boleh banget. Sama kalau hari Senin itu kan waktunya ngedumel lagi.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Selamat pagi dari Wisma MRA, TB Simatupang melaporkan jalanan tol sih kayaknya lancar-lancar aja ya. Tapi dari Taman Mini menuju...
1: Melaporkan. Lah kita yang barusan ngomong, bukan TB Simatupang yang
0: laporkan. Salah, mungkin kitanya ini bisa melihat kondisi dan situasi jalanan TB Simatupang. Oh. Bukan yang laporannya TB Simatupang.
1: TB Simatupang melaporkan gitu.
0: Dari TB Simatupang melaporkan. Gimana sih nih orang? Lu masih ngantuk lu?
1: Lah emang bang. Nanti kita jangan bersenang-senang dulu. Ini ada kabar yang kurang gembira dari kabar panggung duka. Sepak bola dan juga dari panggung komedi Indonesia.
0: Iya, gak ada maksud apa-apa ya. Ya Kino sama Gina kok pagi-pagi ngasih kabar duka. Enggak ya, kita ngasih informasi aja gitu sahabat suara.
1: Iya betul.
0: Jadi berita duka kabar datang dari dunia sepak bola dulu ya. Jaden Adams, ini pemain timnas Afrika Selatan, meninggal dunia usai baru tampil di ajang Piala Dunia 2026. Ini kalau nggak salah Piala Asia Afrika Selatan itu sampai ke udah lolos grup ya?
2: 3-2.
0: Udah lolos grup.
1: Jadi sebenarnya si Afrika Selatan ini udah nggak main lagi kan? Udah nggak lolos kan?
0: Udah. Masih ada tuh almarhum masih ada.
1: Waktu main masih ada.
0: Masih ada. Tapi kalau yang gue lihat dari video-videonya ya, dia duduk di bench tuh sebelum main atau dia nggak tau main atau nggak main lah.
1: Ini pas waktu mereka masih tampil nih
0: masih sebelum
1: tampil. Gugur. Ya.
0: Dia maju berdiri pelangak pelongol. Lirik kanan, lirik kiri, celingak, celingu gitu. Kayak orang linglung gitu loh.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Makanya, bahkan ada cuplikan juga lagi di dressing room, ruang ganti. Mungkin karena lolos ya. Happy iya. Tuh semua. Oh, semua pada
1: yang gak happy.
0: Selebrasi gitu kan teman-teman. Iya. Dia diam aja. Dia diam, lihat kiri, lihat kanan, celingak, celinguk, celingak.
1: Ih, takut banget. Tapi kan konon katanya 40 hari apa 100 hari sebelum seseorang itu meninggal, itu kan bisa biasanya menunjukkan perilaku yang berbeda.
0: Katanya.
1: Nah,
0: tapi ini bukan aneh lagi. Banyak nih komentar-komentar netizen spekulasi nih soal penyebab kematian dari Jaden Adams. Macam-macam ada yang bilang
1: narkoba.
0: Narkoba.

0: bilang anxiety,
1: ada
0: yang bilang kena guna-guna.
1: Ya Allah, kena guna-guna. Nah,
0: Afrika Selatan dulu.
1: Dukun Ghana.
0: Afrika Selatan.
1: Aduh, Dukun Ghana.
0: Afrika Selatan kan masih, ya nggak tahu ya.
2: Kuat.
0: Ya masih kuat ya gitu-gitunya kali ya.
1: Lah sama kayak di sini ya.
0: Di sini kan masih ada ya.
1: Ada aja sih kata aku mah.
0: Ya buktinya aku masih bersama kamu.
1: Lah itu makanya kamu makanya jangan nyebrang samudra, takutnya hilang ntar peletnya. Sama di Indonesia juga ada kabar duka ya. Kemarin aku juga sempat kaget kemarin kalau nggak salah ya meninggal
0: apa satu. Betul. Kemarin
1: kan Bang Temon, komedian Simpson, Rarameha Ngadang.
0: Nama aslinya ternyata ini ya, panjang ya, Simpson Rarameha Ngadang.
1: Iya, Bang Temon meninggal dunia hari Minggu jam 8.42 setelah mengalami serangan jantung. Oh. Tapi memang semasa hidupnya Bang Temon ini emang ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu.
0: Di balik sifat lucunya, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegar. Bang Temon juga meninggalkan banyak kenangan lewat sifat humorisnya. Tadinya gue gak percaya, sampai akhirnya ngelihat postingan dari Cing Abdel.
1: Dan ternyata betul.
0: Iya benar, udah orang deketnya yang ngasih statement dulu mau gimana.
1: Iya juga.
0: Masa
1: sih.
0: Masih hoax juga
1: iya
0: gitu.
1: Iya sih.
0: Kita doain mudah-mudahan almarhum diterima di sisi yang terbaik oleh Tuhannya. Kemudian juga keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran yang sebanyak-banyaknya.
1: Amin.
0: Amin. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan?

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Layak berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Suara seru di

0: warga Indonesia. Suara Seru masih barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Yes. Ini silakan tadi request lagu yang pengen kamu dengerin, tapi syaratnya harus duet.
1: Duet maut ya. Ini Ran sama Salma Salsabila tadi di request sama Manis sih
0: Tapi kalau ngomong duet, Ran ini Jakarta sering banget ya untuk ngelakuin atau ngegelar duet ya. Kalau Rannya sering banget.
1: Iya, kok duet Ran gak pernah ngajakin aku ya, maksudnya duet.
0: Kan duet itu biasanya penyanyi sama penyanyi.
1: Lah, kan aku ada single. Kita berdua tuh janji dalam doa.
0: Kalau duetnya sama kamu bukan penyanyi sama penyanyi.
1: Apa?
0: Kamu penyanyi sama... kita langsung bacain WhatsApp yang udah masuk yang lain yuk. Pagi Kak Kinos, Kak Gina.
1: Absen. Ya.
0: Ini ada Dea. Dea tadi udah ya?
1: Udah, ini Dea tadi lagunya Ran sama Salsabila itu.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Selamat pagi buat Ibu Komite, Pada Lovers, Pacar Orang, dan Ketua Geng Motor.
1: Asik.
0: Bentar. Ibu Komite itu berarti Ibun. Pada Lovers, gue maksudnya. Yeah.
1: Pacar Orang, Bulu, Ketua Bulu. Geng Motor, lu. Lu yang suka begal-begal di jalan lu.
2: Oh.
1: Takut banget, ya ampun. Ulfa di sini.
0: Pagi Ulfa. Mau request lagunya Ari Lasso featuring BCL. Aku dan Dirimu. Terima kasih.
1: Aku tahu nih lagunya.
0: Yang gimana?

0: Riza.
1: Ya santai lo, kenapa pagi-pagi pada sewot banget.
0: Nah, berarti udah terjawab dong kenapa Ran enggak mau kolaborasi sama kamu kan?
1: Kenapa?
0: Enggak tahu nada, enggak tahu lagu.
2: Musik kualitasnya kurang.
0: Iya, kurang. Belum bisa di inilah di andelin gitu.
1: Rai pernah hubungin aku, cuman aku kayak sorry deh Rai, enggak bisa.
0: Hubungin kamu gitu untuk ngajak duet?
1: Enggak, nanya obat. Makasih ya.
2: Rai Raka.
1: Aduh. Sampai gitu.
0: Rainya Ade kan?
1: Apa Ade Rai? Kayak Gina mau ikutan ini enggak jadi atlet angkat besi? Dikira kita bisa rumbewa sekali. Lanjut. Ada Dani dari
0: siapa ini?
1: Rian. Rian di Semarang.
0: Ya, yes, selamat pagi Rian.
1: Ngucapin semangat buat tim akreditasi RSUD Ambarawa. Karena hari ini penilaian akreditasi mau request Glenn Fredly sama Dewi Persik yang Hikayat Cinta. Berat tuh kalau lagi akreditasi, biasanya orang-orang di rumah sakit pusing palanya tuh.
0: Emang ngapain sih tuh kalau boleh tahu akreditasi?
1: Akreditasi biasanya kayak untuk penilaian rumah sakit gitu loh.
0: Rumah sakitnya dinilai atau
1: iya, semuanya,
0: perawatnya?
1: Semuanya. Oh. Jadi kayak pelayanannya, terus kondisi rumah sakitnya, segala macem gitu.
0: Oh, di Semarang nih. Ini rumah sakitnya kalau enggak salah
1: Semarang. Ambarawa, iya di itu.
0: Ambarawa Semarang dong.
1: Ambarawa emang di Semarang ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Ini kalau nggak salah rumah sakit RSUD Ambarawa ini menggunakan gedung Lawang Sewu ya.
1: Yang kalau nggak salah yang nilai akreditasinya makhluk halus ya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Kalau hari Senin, seperti
1: waktunya
0: biasa,
1: untuk
0: Braga, berita olahraga. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Yes, kita mulai dari dunia UFC. UFC 329 digelar di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat pada hari Minggu, tanggal 12 Juli siang. Duel utama di kelas welter ada Conor McGregor kontra Max Holloway.
1: Keren McGregor, kalah tapi McGregor ya?
0: Iya, bahkan kalahnya kalah TKO akibat kakinya yang salah mendarat. Jadi kayak belum berang kayak, lah udahan.
1: Kakinya salah mendarat.
0: Iya, mungkin salah landing angle gitu lah segala macam. Salah. Mendaratnya salah. Dia lompat ya. Dia kayaknya lagi jumping gitu deh.
1: Terus udah gitu tiba-tiba
0: landingnya salah. Udah gitu angle ya, kalau nggak salah jatuh. Tapi anehnya abis dia jatuh dia berdiri lagi. Dia lompat lagi itu. Jumping kick lagi. Di situ dia jatuh lagi tapi nggak bisa bangun lagi.
1: McGregor mah harus kayak keledai. Keledai aja nggak jatuh di lubang dua kali. Dia malah jatuh dua kali.
0: Mungkin kan posisinya berarti posisinya enak untuk jumping kick gitu. Tapi udah jatuh, udah tiduran.
1: Ketimba tangga.
0: Enggak. Udah jatuh, tiduran, enggak bisa bangun lagi. Dilus-lus pada coba ya.
1: Siapa?
0: Kepalanya itu.
1: Kepalanya McGregor.
0: Iya, maksudnya ya berdiri yuk, bantu yuk gitu.
1: Terus enggak mau berdiri.
0: Enggak mau berdiri
1: ya,
0: lagi.
1: Ya, KO gitu lemes langsung lunglai.
0: McGregor dinyatakan kalah hanya dalam 69 detik.
1: Ya.
0: Setelah 5 tahun absen dan comeback sebelumnya, kaki Conor McGregor patah saat bertarung lawan Dustin Poirier dalam ajang UFC 264 pada Juli 2021. Bayangin,
1: jadi
0: 5 tahun absen, ternyata kakinya tuh gak sembuh secara total ya, ternyata loh.
1: Yang patah itu di kaki yang sama?
0: Iya kayaknya.
1: Wah.
0: Ya. Dari dunia sepak bola, sedikit update aja, akhirnya Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1.
1: Wih, Gina masih memimpin sementara.
0: Yes. Jadi berhasil mengalahkan Swiss dengan 10 orang. Jadi Swissnya tuh 10 orang. Kartu merah diterima oleh si Brill Embolo karena dia diving. Diving jauh dari kotak penalti, dikasih kartu kuning kedua, akhirnya kartu merah.
1: Lah, kan itu dia bukan lagi nyelam. Kenapa dia diving? Kan itu lapangan bola.
0: Diving ini sebuah istilah.
1: Dari?
0: Dari, ya dia pura-pura jatuh.
1: Oh gitu, pura-pura jatuh. Yeah,
0: diving, pura-pura jatuh gitu. Jadi terjadinya diving ini atau kartu merah ini, itu di menit ke-60 atau 70. Jadi masih lama tuh sampai akhirnya Argentina baru bisa unggul itu pas akhir-akhir extra time. 3-1 dicetak Alvarez sama Lautaro Martinez.
1: Ayolah Argentina lah, entar kalau enggak gue mesti traktir.
0: Yes, semifinalnya sudah dipastikan, ada Prancis menghadapi Spanyol dan Argentina akan menghadapi Inggris di semifinal ya. Lanjut dari dunia tenis, Wimbledon tunggal putri dimenangkan oleh
1: Noskova.
0: Ya, bedakan Noskova yang berhasil mengalahkan rekan senegaranya ada Mukova.
1: Ya, dengan saudara ya masih.
0: Kayaknya Noskova sama Mukova. Sama-sama Ceko aja gitu. 2-1 ya menangnya. Sedangkan dari tunggal putra mempertemukan Alexander Zverev menghadapi Jannik Sinner. Di awal-awalnya di set pertama Zverev berhasil menang dan akhirnya dibantai 3 kekalahan berturut-turut dari Sinner. Emang tak terkalahkan ya.
1: Aku nonton yang ini, tapi aku nontonin penontonnya banyak artis.
0: Iya, namanya juga Wimbledon, pada rapi-rapi lagi.
1: Ada pakai jas.
0: Panas banget, pada trik-trik ya. Pakai jas, pakai dress, luar biasa.
1: Berarti aku kalau mau nonton Wimbledon begini mesti pakai gaun dong, biar cakep ya.
0: Iyo,
1: siapa tahu jadi kesorot kamera.
0: Kayak jadi ajang fashion gitu sekarang di sana.
1: Lah itu
0: ya.
1: Dia.
0: Lanjut, Ibun.
1: Nah, berikutnya itu ada dari panjat tebing ya.
0: Yes.
1: Indonesia tampil dominan pada nomor speed world climbing series championship
0: Chamonix. Chamonix.
1: Itu dia.
0: Ya.
1: Jadi Indonesia sukses mengawinkan medali emas sektor putra dan putri sekaligus. Jadi ini pemain atlet panjat tebingnya di sana pada kawin.
0: Salah, mengawinkan itu
1: medalinya dikawinin.
0: Kategori
1: siapa ini? Apa namanya penghulunya?
0: Enggak pakai penghulu. Tapi yang pasti pengisi acaranya langsung ini.
1: Siapa?
0: King Nazar.
1: Aduh,
0: seperti
1: King
0: mati
1: Nazar.
0: Lampu.
1: Kenapa mati lampu? Jadi dua medali emasnya dipersembahkan sama Desak Maderita Kusuma Dewi. Itu di nomor speed putri 6,22 detik.
0: Mantap.
1: Terus ada Fredrik Leonardo di nomor speed putra 4,89 detik. Terus sementara ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi, itu melengkapi kesuksesan Indonesia juga dapat medali perak ya, setelah finish di nomor kedua 5,11 detik. Mantap. Gitu. Ini mereka tuh kalau lihat panjat tebing lagi beratraksi gitu ya, naiknya kayak Spider-Man, kayak cicit.
0: Cepet banget.
1: Iya.
0: Itu mainnya detik loh.
1: Makanya buat sahabat suara, mungkin yang punya anak atau siapapun yang hobinya manjat-manjat pohon, iya kan? Daripada dia cuma sekedar manjat pohon, nyuri mangga tetangga, ini diiniin, dikembangin bakatnya biar jadi atlet cabur panjat tebing.
0: Nah, itu aja masih ya diperhatiin kan? Ya. Yang nyuri-nyuri buah pohon orang aja masih diperhatiin ya. Maksudnya? Lah yang nyuri duit rakyat?
1: Lah, itu. Yang

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Selamat pagi lagi dari Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Sahabat Suara, kamu tahu gak sih hari ini tanggal 13 Juli, ini bertepatan dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gue yakin sebagian besar dari kamu Sahabat Suara baru tahu ada yang namanya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang menetapkan adalah Bapak Fadlizon, yes. Menteri
2: Kebudayaan.
0: Aduh lupa lagi, Menteri Kebudayaan. Kebudayaan. Gue cuma nampal giringnya lagi wakilnya. Jadi penetapan ini dilakukan oleh Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI di Senin tanggal 6 Juli 2026. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan mengatakan juga penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah melalui proses yang panjang. Dia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak 2005.
1: Masih ini tentang hari kepercayaan Tuhan
0: hari ini
1: dari minggu lalu.
0: Hari ini.
1: Tanggal 13.
0: Hari ini.
1: Oh iya juga ya.
0: Tapi berangkat dari mana ya diambil hari kepercayaan terhadap Tuhan
1: Yang Maha Esa? Dari pembentukan BPUPKI yang kita bahas waktu itu.
0: Tapi kan yang menetapkan itu adalah Menteri Kebudayaan ya?
1: Iya.
0: Kenapa bukan Menteri Agama?
1: Nah, karena mereka berkolaborasi. Kebetulan Menteri Agamanya waktu itu bilang, aduh gue lagi sibuk lagi, banyak urusan, coba deh lo bantuin gue dulu backup gitu. Nah terus akhirnya Menteri Kebudayaan bilang, ya udah deh kebetulan gue juga lagi ini nih gak banyak kerjaan, ya udah gue bantuin
0: tapi
1: deh.
0: Tapi kan jadi gak representatif.
1: Ya namanya.
0: Terlepas dari kamu ngarang cerita ya. Tapi kan jadi gak representatif. Iya dong, kalau kebudayaan harusnya lebih ke Hari Baju Nasional. Iya kan?
1: Iya.
0: Atau misalnya Hari Kartini masih masuk tuh. Hari apa lagi kebudayaan? Hari Batik Nasional masih masuk tuh.
1: Kalau gitu berarti kita anggap topiknya gak jadi ya guys. Karena ini menurut kita kayak kurang ada korelasi siapa yang menetapkan dengan hari yang ditetapkan.
0: Iya, gue sejujurnya masih belum ngerti ini arahnya mau kemana. Atau mungkin filosofinya apa gitu kan, goalsnya apa gitu kan, nah, belum tahu dong.
1: Itu tapi gak usah dilihat siapa yang menetapkan, ya kan. Jadi mendingan kita lebih kepada ngomong-ngomong, talking-talking about
0: hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Iya kan, kamu pernah gak dapat momen rasanya tuh kayak, wah ini mah namanya pertolongan Tuhan gitu.
2: Sumpah gak masuk banget nih orang berizinnya. Gak enak banget ini orang bridgingnya, sumpah.
1: Salahku di mana? Yang maksudnya yang salah aku.
0: Sumpah.
1: Mas,
0: sumpah gak masuk banget bridgingnya.
1: Mas, ini hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa aja yang netapin aja kurang nyambung. Ya wajar kalau aku juga kurang nyambung. Ini vibe-nya nular.
0: Aduh.
1: Ya kan, kalau misalnya tadi dari awal aja nyambung di sono, lah ke aku juga
0: kan
1: pasti
0: gini.
1: Lempeng.
0: Ini kalau ngomongin hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ya, walaupun kita belum tahu tujuannya, goalsnya segala macam, ya kita kan harus percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, percaya sama Tuhannya kita gitu kan.
1: Iya.
0: Bahwa Tuhan itu ada selalu.
1: Memang.
0: Lebih dekat daripada
1: urat nadi
0: kita.
1: Itu
0: jadi hari-hari kita, setiap detiknya itu sesuai dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Gue sering nih atau pernah kejadian ya, saking dekatnya Tuhan sama gue gitu ya.
1: Kok belum sampai sih ke pertanyaannya mas?
0: Belum.
1: Oh.
0: Jadi ada benar-benar kayak nih kejadian ini benar-benar yang menakdirkan.
1: Iya.
0: Itu tuh dari Tuhan banget gitu.
1: Apaan tuh?
0: Contoh pertolongan. Kayak tadi pagi nih paling deket. Jadi gue tuh ngambil jalur kiri. Sebelah kanan gue truk. Jalannya agak lambat. Ya. Udah gitu gue mau nyusul nih. Di depan gue pun ada mobil mini travel. Mini bus. Dia mau ngambil depannya si truk yang jalannya lambat ini. Dia ngebut tuh si travel itu. Gue ikutin. Karena niat gue sama mau nyusul si truk itu. Begitu dia udah masuk nih badan, setengah badan si si minibus ini. Dia langsung ambil kanan. Dapatlah itu. Nyalip si truk. Giliran gue dong. Gue juga tancap gas.
2: Set. Gak dapet.
0: Bukan gak dapet. Begitu si minibusnya dia udah ngambil kanan. Di depannya ternyata ada truk lagi mogok. Gila kata gue.
1: Itu
0: gua
1: tadi barusan mas.
0: Iya kalau gak gue gak ngerai mendadak abis.
2: Kok ibu gak tahu?
0: Tidur lah.
1: Bukan. Ada aku kebangun ya. Aku bilang kamu ngantuk.
0: Iya, gara-gara ngerem mendadak kan. Oh, itu kamu kasus, kebangun kan.
2: Iya. Oh. Itu kalau gua enggak ngerem mendadak abis, Pak.
1: Ya abis itu. Astagfirullahaladzim.
3: Tapi sempat kebanting enggak? Sempat banting atau rem aja?
2: Rem langsung. Udah enggak ini, Pak. Jadi udah enggak keburu.
1: Ya Allah, makanya kalau nyetir tuh yang santai aja, udah alon-alon asal kelakon. Jangan begitu.
0: Nanggung.
1: Tidur jadi kebangun.
0: Nanggung. Jadi mobil depan tuh mau nyalip, gue juga mau nyalip bareng aja gitu kan. Set, dia dapet. Begitu dia, pantesan dia matahin kanannya tuh enak banget. Set gitu, cepet banget.
3: Karena udah ada feeling.
0: Ternyata udah ada truk di depannya. Begitu giliran gue gak dapet. Untung gue masih sempat ngerem. Kalau gak dapet, abis kali gue gak jadi siaran pagi hari ini.
1: Makanya.
0: Itu udah pertolongan Tuhan banget tuh.
1: Iya, karena memang hidup kita di dunia ini, kadang-kadang usaha kita sama, yang kita lakuin juga sama, tapi outputnya tuh berbeda hasilnya. Gak sama. Gitu. Kamu
0: belah. Kemana sih maksudnya?
1: Hah?
0: Apa sih maksudnya lu?
1: Iya gitu, maksudnya kan sama-sama usaha mau nyalip si truk itu kan. Kamu sama-sama mau nyalip si truk itu.
0: Bukan ke situ maksudnya.
1: Kemana maksudnya?
0: Pertolongan Tuhan. Ini topik sayang.
1: Iya.
0: Iya, itu pertolongan Tuhan udah confirm.
3: Iya, gara-gara itu akhirnya terselamatkan.
0: Iya.
1: Selamat.
0: Tuh kalau Tuhan enggak mengizinkan kayaknya kita enggak siaran tuh.
3: Betul.
0: Enggak dapet tuh.
1: Aku naik taksi pesen dari situ.
0: Nah, kamu mending ngurus. Oh, mending kalau bisa masih bisa naik taksi dulu. Amit-amit kalau sampai nabrak beneran. Amit nauzubillah minarik. Amit-amit jadi tolong.
1: Besok hati-hati Rizky. Ya Allah, kalau nyetir tuh.
0: Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan.
1: Ya ampun.
0: Terima kasih Tuhan.
1: Jangan mencelakai orang lain.
0: Lu mikirin diri lu sendiri. Kerjaan kagak bantu juga tidur di mobil.
1: Sahabat suara ya WhatsApp ya ke 0816 1141 0014.
0: Apa pertanyaannya? Allahu Akbar. Ngomongin soal percaya sama Tuhan yang Maha Esa ya, ya sahabat suara ya. Pernah gak sih kamu juga mengalami kayak gue ya? Dapat ngerasain momen ini nih yang namanya pertolongan Tuhan ya.
1: Itu,
0: coba.
1: Itu pertanyaan 0816
0: sahabat suara. 0816 1141 0014.

0: warga Indonesia.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang. Ya,
3: apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Cuma di Iswara.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: aku kelipatan.
1: Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Suara seru di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali lagi bersama Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara Rizky.
0: Terus?
1: Udah, aku hanya menekankan apa yang kamu katakan. Betul bahwa kita di sini kebersamaannya sampai jam 10. Kayak hari ini bawaannya aku salah mulu di mata kamu, Mas.
0: Ya lanjutin ngomongnya, sayang. Dilanjutin. Masa cuma gitu doang?
1: Lah, apa gunanya kamu kalau misalnya aku terus yang ngomong? Kita kan partner di sini.
2: Belain, Ibu. Gitu. Aku belain.
1: Gimana lo mau belain apa? Lu biasa belain Kinos lu apa lu?
2: Baru mau belain enggak apa? Baca dah.
0: Hari ketuhanan yang hari ketuhanan yang
1: hari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu ya, tadi ya. Tuh.
0: Tadi kita udah lempar juga pertanyaan nih. Pernah enggak kamu mengalami pertolongan benar-benar dari Tuhan gitu yang kayak udah deh ini kalau bukan karena Tuhan gue udah kelar sih hidupnya.
1: Iya.
0: Gitu,
1: ini ya. Ada Nia, OTW pagi, Nia. Kerja ke Bekasi, sekarang lagi di Tanjung Barat. Lengkap kan? Bagus Nia.
0: Apa ceritanya?
1: Ngomongin tentang pertolongan Tuhan, ya. Jadi inget pas SMP kelas 9. Mm-hmm. Pengen banget masuk sekolah SMK Negeri di sini menjelang UN dan selesai UN. Aku sering sholat sunah tuh, pokoknya aku minta masuk SMK sini gitu kan. Alhamdulillah keterima.
0: Masya Allah.
1: Terus pernah kecelakaan juga sendirian pas hujan, udah kaki gak bisa gerak. Ada suami istri bantu nolongin aku nganterin sampai pulang ke rumah. Suaminya bawa motor aku sama bonceng istrinya di belakang.
0: Nolongin aku sampai dianterin pulang ke rumah. Suaminya bawa motor, aku sama... suaminya bawa motor aku sama terus, bonceng istrinya di belakang. Terus dibawa pulang deh motornya dia.
1: Lah, itu namanya maling dong kayak begitu. Ya kan?
0: Ih, kalau ngomongin masalah kendaraan atau kecelakaan segala macam, aku pernah dulu waktu masih SD nyebrang sama si Mbak Wiwi.
1: Terus?
0: Karena aku masih takut, jadi begitu aku udah nyebrang masih satu ruas. Masih satu ruas lagi nih yang kan ada dua ruas.
1: Jalan raya ya.
0: Ngadep yang ya berlawanan arah gitu ya. Satu ruas udah gue lewatin, tapi gue takut gue balik lagi.
1: Aduh sirik.
0: Begitu gue balik, masih kecil Nul, masih SD.
1: Terus?
0: Karena gue gak percaya sama kakak gue untuk bisa nyebrangin. Begitu sampai setengah perjalanan, gue balik badan, gue langsung lari. Di situ ada angkot. Sumpah itu angkot banting setir sampai nabrak trotoar.
1: Ya Allah.
0: Kalau dia gak banting setir, mungkin gue udah selesai hidup gue.
1: Ya.
0: Sumpah.
1: Iya, gak ketemu lagi sama Gina.
0: Udah jangan gak ketemu, Pak. Mungkin bisa saat itu juga gue selesai.
1: Iya, maka jadi gak ketemu sama Gina kan masih SD.
0: Astagfirullahaladzim, terima
1: gitu
0: kasih Allah.
1: Gitu kan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Jodoh saya diselamatkan. Kalau gak kan sampai sekarang sih belum nikah kali kalau gak gitu. Selamat pagi, Bun Papa Nos yang ganteng.
0: Siapa
1: Om Kin dan Bang Bu. Ini dari Rina ya.
2: Apa yang ngancem, katanya itu.
1: Sabar.
0: Ih, sabar Rina.
1: Sahabat Suara sekarang juga pada tinggi-tinggi banget tensinya ya.
0: Mungkin awal minggu kali.
1: Kenapa sih ya?
0: Mungkin nih.
2: Tetap habis nganterin anaknya pada
0: ya. Emang udah pada sekolah ya?
1: Iya, pada ada udah banyak sekolah, yang sekolah.
0: Ya. Apa katanya?
1: Kalau aku percaya. Iya, aku mau baca sesuai apa yang ditulis. Ntar kalau aku kurang-kurangin atau lebih-lebihin.
0: Typo kurang
1: kan
0: A-nya
1: baik. Kalau aku percaya Allah tuh dari lahir sumpah. Iya, gue percaya, Rin. Kalau cerita pertolongan Allah tuh aku merasa pas Kaina disakit.
0: Disakit?
1: Kayaknya ini anak deh. Anakku sakit 3 bulan dirawat. Aku dan suami standby di rumah sakit tanpa pemasukan. Dokter bilang gak boleh pulang kecuali udah pasti berangkat ke Jakarta kapan. Yeah. Nah datang tuh pertolongan Allah saat kami gak tahu harus apa. Tangan Allah membantu melalui Teteh Siti Badriah. Wah serius yang baca DM suami minta bantuan open donasi. Alhamdulillah bantuan-bantuan yang lain berdatangan sampai kini bisa berangkat dan mengobati.
0: Bukan gini loh.
1: Sampai kami bisa berangkat dan mengobati anak kami hingga sembuh. Makasih Teh Sibat. Ya Allah.
0: Nih kalau
1: luar
0: bukan
1: biasa ya.
0: Iya kan mungkin dari sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan sebenarnya Sibat ini bisa ngebantu siapa aja. Tapi yang dipilih atau yang beruntung atau dipilih
1: berarti,
0: ditolong sama
1: Rina.
0: Tuhan tuh Rina.
1: Berarti kan emang jalannya Allah buat Rina melalui Sibat
0: luar
1: gitu
0: biasa,
1: ya kan.
0: Masya Allah.
1: Ada lagi Arhis di Jakarta.
0: Pagi Arhis.
1: Pernah satu waktu pulang kuliah itu motor mogok di Simpruk. Sementara rumah masih jauh di daerah Taman Ratu.
0: Okay.
1: Taman Ratu di mana ya? Nah. Wow, bantu banget Tundra.
0: Situ Maning.
1: Sambil
0: Situ Bondo.
1: Aduh. Situ Patenggang. Sambil dorong motor berdoa, ya Allah, waktu lalu saya pernah bantu dorong motor orang yang mogok. Semoga nanti ada orang yang bantu dorong motor saya, ya Allah. Udah lama nih dorong sampai di jembatan Simpruk. Ada orang berhenti nanya, kenapa mas motornya mogok, ngunci? Oh ya udah, ayo saya bantu. Itu ditarik motor saya sampai ke daerah Kedoya dekat rumah, alhamdulillah.
0: Baik banget ditarik motornya. Ternyata begitu tarik itu sampai tujuan, ternyata yang narik itu debt collector. Motor ditarik tuh belum lunas tuh, berarti tuh
1: mata elang.

0: yang berjudul
1: Berani.
0: Harus berani dong sahabat suara ya, untuk menjalani berani. Hidup ini. Tenang aja, kamu gak sendiri. Setidaknya kamu punya Tuhan kamu.
2: Keren Rizky.
0: Percaya aja beneran.
2: Itu baru penyiar. Kita lagi ngomongin tentang pertolongan Tuhan.
0: Iya, pertolongan ya, Tuhan. Tadi gue sempat cerita juga di TikTok bahwa gue pernah berada di kondisi ekonomi di titik terendah gue. Karena gue gengsi mengakui ke orang tua gue udah berangkat ke Jakarta, kalau sampai pulang kan dibilang gak sukses.
2: Nah itu.
0: Jadi sampai sehari 3 kali itu makan mie instan gue pernah ngerasain gitu. Karena waktu itu selesai dari shoot kontrak MTV dulu.
2: Kecian Rizky.
0: Iya, belum kenal ibu.
2: Ya ampun, untung alhamdulillah ya Allah.
0: Iya, gue ngekos gue ngekos itu di sebelah kanan atau sebelah kiri sih kosan gue itu kali.
2: Banjir gak?
0: Kalau hujannya gede lumayan naik.
2: Oh iya.
0: Masuk
2: lihat ada kasur lewat enggak di kali itu?
0: Enggak ada. Enggak ada. Gitu sesusah itu. Tapi kiri kanannya kamarnya gua tuh walaupun jelek ya, ceweknya cakep-cakep tuh.
2: Kan
1: itu yang pertama kan? Itu yang pertama kan?
2: Cuman kebetulan enggak bisa diprospek karena kan lagi cekak.
0: Lagi cekak.
2: Iya, gitu. Iya. Mau ngajak makan gimana? Gua sendiri aja susah hidup gua, ya ampun. Sekarang ada Nai ini di Bekasi ya. Aku punya cerita nih. Dulu waktu masih muda-mudi, iya, usia 21 tahun.
0: Sekarang ceritanya, 51 ya?
2: Tua banget masa sih, Nay?
0: Enggak.
2: Ternyata bener. Lu ngatain gue tua gitu tadi sih, Nay. Gue lamar kerja di daerah Jakarta.
0: Gue itu gue ya sama
2: iya,
0: suara ya.
2: Gue lupa Jakarta mana. Itu pas baliknya gue mau naik bus, gue di tangga naik ke atas. Gue lihat duit gue di kantong, pas mau ambil duit, gue terbang.
0: Hah?
2: Pas mau ambil duit gue terbang, mana duit tinggal goceng-gocengnya.
0: Oh, duitnya terbang.
2: Iya, duitnya terbang, mana tinggal goceng.
0: Tinggal goceng-gocengnya, gimana sorry, gue mau balik.
2: Sorry, naik.
0: Dan akhirnya tahu-tahu dari belakang ada mas-mas rapi banget mau kerja kali ya.
2: Iya.
0: Masih gue duit goceng. Gue langsung ngucapin terima kasih berkali-kali, luar biasa pertolongan Allah.
2: Ih, parah.
0: Melalui mas-mas itu. Gue juga bisa lihat mukanya karena gue juga gak bisa lihat mukanya karena abis ngasih dia langsung pergi aja gitu tanpa nengok lagi. Titip salam deh buat mas-mas itu, makasih banyak ya mas. Siapa tahu emang duitnya itu duitnya si
2: Nia ya.
0: Dia duitnya kan ketiup, dia yang nemuin kan.
2: Dia yang ngambil, oh ya bisa. Atau mungkin kan duitnya naik kan terbang gitu kan. Terus habis itu dikasih tuh sama mas-mas. Terus mas-masnya langsung terbang gitu ngambil duit itu.
1: Mas-mas yang terbang?
2: Iya.
0: Emang mas-masnya Superman?
2: Superman gitu. Mas-masnya Superman. Kebanyakan nonton film. Kalau film-film kan biasa begitu Rizky. Gitu.
0: Kocak banget. Tadi siapa Nia?
2: Nai.
0: Kocak iya, banget itu. Tapi gak kalah kocak saat lagi sama suara. Ada kocak, koneksi, cerita, acak. Jangan kemana-mana, yang pengen ikutan langsung aja WhatsApp kemana ibu?
2: 081-611-410-14
0: dengan format hashtag kocak.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru cuma di Isuara.

0: ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Halo Kain Sutra, apa kabar?
0: Baik. Gimana gitu. Kain Sutra udah beres nyampulin buku anaknya?
1: Sudah tentunya, Pak.
2: Oh, Kain Sutra masih nyampulin buku?
1: Nyampulin.
0: Ya cuman ini doang, isolasi cuman, doang, iya, motong isolasi abis doang.
1: Foto udah balik lagi ke meja untuk
2: main game. Oh, cuman pencitraan. Ya kerap terjadi memang ada
0: nyampulin,
2: kali. Dul,
0: nyampulin buku repot banget. Tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, dua empat-empatnya pakai.
2: Iya,
0: repot
2: makanya
0: amat.
2: Makanya enggak di meja.
0: Padahal kan cukup dua tangan ya, sampai kaki-kaki ikut megangin isolasi.
2: Muncrat. Karena memang Kain Sutra ini mengutamakan profesionalitas.
0: Lebih keriwe, ripuh nges kolot.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi pagi ini tidak akan menceritakan hal seperti itu, Pak. Jadi pagi ini kita akan menjadi orang yang melanjutkan hidupnya dan kebingungan.
2: Bagaimana tuh maksudnya? Ini maksudnya Kain Sutra yang bingung kan ceritanya mau kemana arahnya?
0: Mau
2: ya?
0: Iya. Gue jenggot nggak jenggotnya nih?
2: Gak ada, udah abis.
0: Ada tuh sedikit.
2: Di bawah bibir. Taku jeng, taku mis tak jenggot.
1: Jadi.
2: Iya.
1: Anak ini tuh berasal dari orang yang susah, terus putus asa.
2: Oh sedih.
1: Yang nantinya diperankan oleh Kinos sebagai orang yang susah yang mau nyari kerja.
0: Anak orang susah yang mau kerja. Anak orang susah berarti orang tua gue dong susah.
1: Iya.
0: Lu gak tanya tua gue susah.
1: Saya ikutin skrip aja, Pak. Terus Ibun
2: ya,
1: sebagai orang kaya yang uangnya gak habis-habis.
2: Masya Allah, tabarakallah loh.
1: Nah, kali ini Buluk sebagai orang tua si anak tersebut. Yang artinya Buluk menjadi orang
2: tua. Orang tuanya Kinos berarti.
1: Orang tuanya Kinos.
0: Ya, nah, kalau Buluk cocok nih. Ya, kan? Jago
2: iya.
0: Jadi.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang anak muda yang mau melanjutkan kehidupannya tanpa kebingungan. Karena bagaimana lagi untuk mencari uang? Susah. Ya akhirnya si anak tersebut mulai berbicara kepada orang tuanya.
3: Pak, minta uang, Pak.
4: Aduh, apaan lagi sih ini anak, udah nyusahin mulu kerjaannya.
0: Pak, bukan gimana-gimana, kalau Bapak emang sayang sama saya, ya Mbok kasihlah bekal atau mungkin pegangan supaya saya juga enggak nyusahin Bapak lagi. Kan saya juga bisa memanfaatkan uang yang dari Bapak ini sebagai bisnis, investasi.
4: Ah, kemarin aja Bapak udah jual sawah kamu pakai buat main game.
0: Bapak jual sawah, saya pakai buat game. Karena setelah cari tahu, Bapak jual sawah orang, Pak.
4: Oh iya. Oh, itu salah.
0: Ya salah lah, Pak.
4: Kita enggak punya sawah ya. Sorry.
0: Bapak kasih uangnya ke saya. Saya yang ditodong-todong sama yang punya sawah.
4: Berarti kita enggak punya sawah ya.
0: Gimana?
4: Bapak lupa nah. Ini kamu buat apa lagi emang?
0: Iya, Pak. Yang namanya untuk cari kerja sekarang butuh uang, Pak.
4: Aduh.
0: Ongkos deh minimal.
4: Udah deh, kamu coba jalan-jalan cari sendiri lah. Kamu kan udah gede.
0: Lah jalan kan mesti ada ongkosnya juga, Pak.
1: Yaudah ketika nih obrolan tersebut terjadi, akhirnya si Bapak menyarankan untuk mendekati salah satu ibu muda yang berada di kompleks sebelah.
2: Orang kaya.
1: Diam dulu, belum.
0: Janda nih, janda saya tanya.
1: Ya ibu muda kan.
0: Ibu muda, okay.
4: Rizky, kamu ini kan tampan, jago gombal. Itu kamu lihat di ujung. Lihat ada ibu-ibu pakai baju kembang-kembang warna ungu pink. Kamu lihat itu?
0: Oh iya, aku lihat
4: di sebelahnya,
0: Pak.
4: Tuh ada gembel. Nah, ibu-ibu itu coba kamu coba gombalin aja.
1: Ketika dilihat ibu tersebut merasa ada yang ngomongin dan dia sedang melakukan hal yang biasa dilakukan pagi-pagi, menyiram bunga. Sampai akhirnya ibu tersebut ditegur sama si anak.
2: Kok lu tahu?
4: Enggak, belum.
1: Negur dulu.
0: Belum mau gombal.
1: Iya, negur dulu. Main tau-tau aja.
2: Aduh.
0: Kan jatuhnya lagi nyiram. Tadi kan katanya satu lagi nyiram.
2: Iya, tadi aduh berasa kayak ada yang Noel. Mas Noel saya.
0: Kembangku.
2: Oke, lihat kebunku penuh dengan bunga bang. Ada yang merah dan ada yang biru.
0: Permisi.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Mbak, Bu, Tante, maaf, boleh saya panggil sayang aja nggak?
2: Aduh, ya ampun. Kebetulan nama saya emang sayang. Oh, nama asli saya. Dari orang tua saya.
4: Nama panjangnya?
2: Sumini bin Sayang.
0: Oh, tapi dipanggilnya Sayang.
2: Sayang.
0: Pantes.
2: Lah nama bapak saya dong berarti ya sebenarnya.
0: Iya. Namanya Sayang.
2: Kalau ada binnya tadi ya.
0: Tapi enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Soalnya sejak pertama aku ngelihat mbaknya, mbak ini menurut aku ya emang tipikal orang yang sayang ngebel.
2: Sayang ngebel. Kamu mau saya mandiin enggak kayak bunga-bunga saya ini?
0: Kamu mau mandiin saya?
2: Iya.
0: Bisa.
2: Bisa.
0: Mau?
2: Enggak jadi deh gitu.
0: Ada pilihannya gak? Mandinya mandi kembang atau mandi kucing?
2: Kalau mandi kucing kayak gimana sih ya, mas?
0: Kucing dimandiin, grooming namanya.
2: Oh.
4: Ketika grooming. Mereka sedang berbicara,
2: iya.
4: Si bapak orang tua dari si anak ini tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Rizky, mbak maaf ya, anak saya emang suka gini mulutnya.
2: Lah mas yang jual sawah saya?
4: Hah? Itu sama? Ki, nyambut Ki.

0: Kesan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di Jalan MI Ridwan Rais depan kantor pajak Jakarta Pusat terpantau padat imbas adanya pekerjaan galian yang memakai satu jalur. Kemudian kita beralih ke Jakarta Selatan, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Abdullah Syafei Kampung Melayu Jakarta Timur arah Jalan Raya Kasablanka terpantau cukup padat, sedangkan arah Jalan Basuki Rahmat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: ke topik pembicaraan tentang Piala Dunia. Jadi kalau kamu tadi bingung apa sih maksudnya we are ready, itu adalah prosesi di saat pertandingan memulai. Jadi wasit-wasit itu harus saling mengkonfirmasi we are ready. Jadi dari tim VAR we are ready, dari hakim garis we are ready, gitu.
1: Kalo
0: dari wasit utama we are ready.
1: Untung wasitnya manusia semua ya. Kalau minion kayak kemarin kita tonton, bisa
0: Yureka katanya. Iya, kemarin nonton Minion kan sama Uta Uti. Mereka tuh mencampurkan dengan berbagai macam
1: bahasa.
0: Kalau oke atau yes atau iya tuh pakai bahasa Perancis. Si, gitu. Tiba-tiba ada bilang, bisa, terima kasih, ada gitunya. Ada sye.
1: Iya, lucu dah.
0: Lucu banget. Oke, okay, by the way, ngomongin bahas tentang Piala Dunia Sahabat Suara, ya. Sekarang kan masih banget berasa atau bahkan makin berasa karena tinggal 4 negara aja yang masih punya chance untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Tapi di balik itu semua, tadi kan sebenarnya udah kita bahas juga ya, spill dikit di awal-awal tadi program Suara Seru tadi pagi ya. Jadi ada 4 negara udah masuk ke babak semifinal. Apa aja dulu?
1: Ada Prancis, Argentina, Spanyol sama Inggris.
0: Kasih tau dong, Prancis akan melawan di semifinal.
1: Prancis akan melawan Spanyol, yes. Dan Argentina akan bertemu dengan Inggris.
0: Betul banget. Kemarin ditutup terakhir pertandingan di babak perempat final itu, Argentina menang atas Swiss 3-1. Terus Inggris itu menang atas Norwegia 2-1 dari Jude Bellingham dua-duanya. Terus kalau Spanyol berhasil mengalahkan
1: Pantai Gading.
0: No. Spanyol itu di perempat final.
1: Tanjung Verde.
2: Bukan. Aduh, kok
1: Maroko.
2: Maroko.
0: Hush.
2: Maroko Prancis.
0: Bukan.
2: Prancis, ya?
0: Oh iya.
1: Ghana.
2: Bukan.
1: Afrika Selatan.
0: Persibaya.
1: Portugal.
0: Sedangkan Prancis berhasil mengalahkan
1: Portugal, lo kata Wahyu.
0: Iya, benar Portugal. Terus sedangkan Prancis itu berhasil mengalahkan berapa tuh?
1: Prancis mengalahkan
0: Maroko. Ya. Tapi ada sedikit cerita yang menarik ya Bun ya, dari gelaran Piala Dunia yang mempertemukan Inggris menghadapi Norwegia kemarin. Jadi ini Norwegian Air, maskapai pesawatnya Norwegia, ini viral di media sosial setelah secara langsung menantang maskapainya Inggris, yaitu British Airways, menjelang laga perempat final. Jadi Norwegian Air menantang untuk mengganti profil dengan logo maskapai yang menang. Tapi sayangnya Norwegia kalah.
1: Alah, jadi ganti dia British.
0: Iya, akhirnya benar Norwegia Air mengganti profil di akun resmi IG-nya si Norwegian Air viral ini. Norwegian Air ini dengan logonya British Airways.
1: Berapa lama nih mereka ceritanya? Oh, cuma satu hari aja.
0: Kemarin katanya nanti di pesawatnya juga lambangnya Norwegian diganti tuh jadi British Air.
1: Kalau nggak salah ininya juga apa, flight attendant-nya semuanya pakai bajunya British Airways juga kalau nggak salah. Jadi pakai seragamnya mereka gitu.
0: Nggak. Katanya yang paling instannya adalah nanti pramugarinya Norwegian Air itu pas lagi bekerja beroperasi mereka akan menggunakan jersey timnas Inggris.
1: Oh gitu.
0: Yoi.
1: Ini benar apa enggak?
0: Enggak dong, bercanda. Oh.
1: Anaknya kan gampang percaya, Rizky.
0: Semifinal Piala Dunia 2026 dipenuhi 4 raksasa sepak bola dunia. Yaitu apa aja dulu? Tadi Prancis
1: melawan Spanyol nanti. Ya. Terus abis itu Argentina melawan Inggris gitu ya.
0: Lanjut.
1: Ini akan kalau kita
0: keempatnya.
1: Lihat. Keempatnya ini tuh memang apa ya, tim peringkat 1 sampai 4
0: betul.
1: Di FIFA ya.
0: Bisa gitu ya, 1 sampai 4, benar-benar 1 sampai 4 dulu peringkatnya.
1: Sekaligus mereka tuh pernah menjuarai Piala Dunia juga.
0: Yes, tapi
1: nomor satunya kan Prancis, nomor duanya Argentina, nomor tiganya Spanyol, nomor empatnya Inggris gitu.
0: Tapi Inggris pernah juara itu pun awal-awal Piala Dunia banget loh. Makanya ada slogan yang bilang, it's coming home.
1: Siapa
0: jadi
1: itu?
0: Kalau Inggris. Jadi kalau emang menang, berarti si piala itu semacam kayak pulang gitu ke kampung halaman.
1: Oh gitu.
0: Yoi.
1: Tapi kita tidak bisa sekonyong-konyong ya untuk membuat semacam prediksi itu, karena kan kita nggak ahli di bidangnya. Jadi nanti kita bakal telepon ada.
0: Kamu meragukan kemampuan aku tuh.
1: Kamu.
0: Kamu kenapa nggak percaya sama aku ya?
1: Iya, memang. Jadi kita.
0: Ya memang cari masalah nih orang kok. Ya memang. Memang bulu ketek
1: lebih panjang
0: daripada bulu memang.
1: Lebih baik nanti kita ngobrol sama emang komentator bola
0: asli,
1: ya kan? Yang memang mengamati perkembangan bola sejak sebelum Masehi kalau nggak salah ini ya.
0: Ya jadi pengamat dan juga komentator sepak bola nggak sebelum Masehi dong, lama banget.
1: Bahkan kita juga nanti akan ngobrol sama supporter bola juga ya, gitu.
2: Iya betul.
1: Iya ada supporter bola ada, juga yang akan kita ajak juga ngobrol gitu.
0: Oke, kalau penasaran siapa sih yang akan kita ajak ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: ternyata tanpamu cantik. Makin di sini makin unik-unik ya judul lagu ya.
1: Apa? Judul-judul anak senja gitu loh.
0: Iya, padahal paling benar mah judul-judulan ya.
1: Ah, itu aku
0: nyanyi dong nyanyi. Langsung.
1: Bang, ayo bang, ayo main
0: pacar-pacaran.
1: Asik mantap.
0: Ada yang denger enggak waktu itu kamu nyanyi?
1: Ada, keluarga aku. Orang-orang sekitar aku, tim-tim manajemen aku denger waktu itu sih.
0: Sahabat Suara, kalau tadi kita udah ngomongin tentang Piala Dunia, masih nih suasana dalam suasana Piala Dunia, kita akan nanya dari
1: supporter dulu kali
0: POV
1: ya.
0: POV supporter dulu.
1: Nanti yang gongnya baru dari seorang komentator ya.
0: Betul.
1: Ada Mas Sabto nanti ya.
0: Selamat pagi, kita sudah terhubung dengan Hendy. Selamat pagi Hendy.
1: Halo Hendy.
2: Halo. Halo Kak.
0: Thank you sebelumnya ya Hendy ya, udah bisa ditelepon ya. Dong Hendy. Langsung aja kita nanya nih, biar ringkes. Sudah masuk perempat final, Hendy, tim mana yang kamu jagoin di antara empat tim?
2: Untuk kayaknya sih untuk empat tim ini aku pilihnya sih Perancis.
1: Ini kenapa tim, sih pilihnya Perancis?
0: Ini tim yang emang kamu jagoin dari awal atau karena ya udah tinggal empat nih, gue jagoin Perancis deh.
2: Sebetulnya sih kalau misalkan di Piala Dunia, kalau misalkan itu nggak ada, soalnya kan kalau negara pasti Indonesia lah. Tapi kalau suka bola karena ngeliat dari komposisi dari pertandingan juga dilihat. Kayaknya Perancis tahun ini dapat.
1: Benar. Dari awal tapi kan kamu udah ngedukungnya Perancis.
0: Enggak ada dia.
1: Oh, tadi, dia enggak kan ada.
0: Udah, pertanyaannya udah tadi aku udah tanyain tadi.
1: Kok diulang? Tadi kamu nanya begitu.
0: Iya, nanya begitu.
1: Berarti aku enggak denger dong.
0: Tapi tadi Hendy bilang katanya enggak ada yang dukung. Sebenarnya dukung Indonesia. Oke. Okay. Kayak kan masih jauh ya kalau di Piala Dunia Hendy ya.
1: Masuk.
0: Mohon maaf.
1: Oh, yeah. Itu dia. Kalau pemain deh, menurut kamu yang paling bagus di Piala Dunia kali ini siapa?
2: Kalau pemain, kalau misalnya dilihat dari pemain sih kayaknya Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe. Oke. Makanya kamu jagoin Prancis ya.
2: Prancis, betul.
0: Oke. Nanti
2: kalau top skor kayaknya deh Kak.
0: Bisa juara atau setidaknya masuk ke final?
2: Kemungkinan sih bisa juara juga. Dilihat dari pemain-pemainnya di Prancis sekarang bagus-bagus semua.
0: Iya, apalagi trio penyerangnya ya. Serem banget.
2: Betul.
0: Sih.
1: Kalau
2: iya.
1: Menurut prediksi kamu, kan ada kira-kira nanti di final siapa lawan siapa nih?
0: Prancis ketemu sama lawan siapa?
1: Kok belum tentu kan Prancis sama Spanyol dulu.
0: Ya kan menurut
1: kayaknya,
0: dia.
1: Oh iya.
2: Kayaknya ketemu England deh.
0: Oh Inggris.
1: Jadi Prancis sama Inggris yang bakal di final gitu.
2: Betul, Prancis sama Inggris.
1: Kalah dong nanti mesti traktir kalian. Kalau begitu gue pegang Argentina.
0: Oke. Kenapa kamu

0: melihat hasil akhir aja. Karena kan jamnya kalau, kan jamnya ajaib-ajaib tuh.
1: Ajaib tuh, ajaib banget sih kalau dari jamnya. Kalau misalkan yang masih bisa ditonton tuh biasa dari subuh sih.
0: Biasa yang subuh masih ada ya, kadang-kadang jam 4 atau jam 5 masih ada, udah gitu lanjut ke jam 8 atau jam 9. Apalagi pas waktu ada fase grup, masih ada jam 11 siang tuh. Enak jadi sebenarnya. Tapi begitu udah masuk ke babak 32 besar apa 16 besar tuh, waduh.
2: Emang itu jam berapa tayangnya?
0: Iya subuh lah, kayak jam 2 atau jam 3 gitu. Atau enggak malamnya itu jam 11, nanggung banget. Sedangkan besok masih ngantor atau masih kerja ya. Oke, tebak skor tim kamu ntar. Misalnya nanti Prancis ketemu sama Inggris.
1: Prancis ketemu Inggris, kayaknya extra time.
0: Extra time, oke. Belajar sampai extra time. Penalti atau enggak nih?
1: Kayaknya ada colongan gol deh, kayak dari Prancis.
0: Asik, gila, yakin banget deh, guys.
2: Keren. Ini lebih-lebih dari pengamat ini, kalau kayak gini,
0: iya kan? Lebih ke Cenayang kamu ya? Iya, Hendy ya?
2: Kayak kamu punya indra ke-6 apa ya?
0: Gitu. Terima kasih, Hendy. Have a nice day. Kita lihat ya nanti siapa yang juara. Oke, bye. Dadah, Hendy. Bye.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road2KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dia lupa untuk dapat, udah dapat kartu kuning. Jadi apes juga sih itu yang bolo.
1: Ini buat Gina nih, Pak Redes tuh siapanya Bu Redes ya, kalau boleh tahu nih Bu Gina ya. Pak Redes tuh apanya Bu Redes?
2: Bapaknya memang, kan mereka suami istri.
1: Oh.
2: Ya jadi kalau Pak Redes, ibunya pasti Bu Redes.
1: Duh.
2: Ya kalau misalnya kita lihat, wow, it's like a paradise.
1: Paradise, itu paradise, itu paradise.
2: Kayak gitu loh.
1: Nah sekarang baru nanya.
2: Nah ini prediksi.
1: Kira-kira prediksi final siapa?
2: Itu dia.
1: Tanya.
2: Prediksi final kira-kira.
1: Versi Mas Sabto siapa?
2: Mas Sabto. Lu aja sampein sendiri orang. Gabang udah duduk sebelahan Rizky. Siapa kira-kira Mas Sabto?
0: Kalau gue jujur di awal sebelum turnamen berlangsung, pas bracketnya itu ketahuan undian begini, itu prediksi gue tuh emang Prancis bakal ketemu dengan Argentina di final.
1: Ngulang dong berarti?
0: Bakal,
1: ngulang dong?
0: Iya, gue bilang bakal keulang tapi dengan juara yang berbeda. Gue bilang sih,
2: ya, Prancis dong.
0: Gue bilang bakal bakal kayak gitu. Cuman ngeliat Inggris kemarin bisa keluar terus dari lubang jarum, kayaknya punya potensi juga nih Inggris untuk sampai ke final. Terus Spanyol juga juga seperti itu. Kan orang banyak banget yang jagoin Prancis.
1: Ya.
0: Setelah permainannya seperti itu gitu. Tapi kan Spanyol diam-diam juga belum pernah kebobolan, baru sekali akhirnya mereka kemarin kebobolan. Terus head to headnya di dua pertandingan terakhir final, di semifinal Euro kemarin mereka ngalahin Prancis, di 2025 juga di semifinal Nations League ngalahin Prancis juga dengan tim yang sama sebetulnya kan.
1: Iya betul, skuadnya sama ya.
0: Jadi benar, jadi kalau Spanyol bilang kalau ada tim yang bisa ngalahin Prancis ya kita adalah timnya. Benar juga sih dari kubu Spanyol, cuman gue belum melihat potensi Yamal sama potensi Nico Williams sebagus ketika mereka tampil di Euro dan ketika dua kali ngalahin Prancis itu. Gue agak melihat mereka baru sembuh dari cedera, jadi belum bisa kelihatan cakarnya gitu loh. Buat
1: belum berani all out gitu.
0: Bener, nah itu mungkin yang jadi kendala tersendiri buat Spanyol untuk bisa ngalahin Prancis.
1: Okay.
0: Walaupun gue idolanya Spanyol sih, tapi ya udahlah realistis aja sih kayaknya Prancis
1: sama Argen.
2: Jadi Mas Sabto ngejagoinnya Spanyol nih apa Argentina?
1: Prancis, dibilangin tadi kan kira-kira kayaknya.
2: Enggak, maksudnya kalau emang Mas Sabto ngejagoin Argentina
0: idolanya
2: juga, itu nanti kalau misalnya ternyata kita ternyata Argentina kalah, kita patungan gitu. Soalnya ketaruhan di sini.
1: Mas Sabto terima kasih banyak. Sukses terus Mas Sabto.
0: Sama-sama.
1: Have a nice day. Bye.

0: 100% mata air alami.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: 101, tadi suruh masuk, tadi gak dibukain. Ada bahaya alasannya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Untung besok dia mau bawain nasi kuning, kalau enggak mau udah gue cekek.
1: Jangan lupa nanti nasi kuningnya pakai telur balado ya.
2: Senawar.
1: Kenapa ada begitu?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kan kita masih sistemnya request.
2: Lah? Request apa?
1: Ada gulai kikil gak?
2: Gak ada.
0: Nasi kuning pakai gulai kikil mana masuk dulu?
1: Emang gak ada masuk.
0: Gak masuk.
1: Abon ada.
2: Gak ada.
0: Padahal mah kalau mau sekarang juga bisa ya. Tinggal kirim pakai ojol sahabat suara. Iya gak sih?
1: Iya, iya.
0: Kalau niat ya, sorry ya.
2: Puasa.
0: Oh iya benar.
2: Kemarin Jumat pun bilang begitu.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau ngomongin tentang ojol sahabat suara, nih ada shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak informasinya.
1: Informasinya?
0: Iya. Jadi shelter ojol, informasinya ini shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak gitu. Karena sekarang dianggap masih banyak ojol-ojol yang parkir atau mangkal sembarangan.
1: Nah,
0: pemerintah provinsi atau Pemprov DKI berencana memperbanyak shelter khusus pengemudi ojek online aka ojol di berbagai titik strategis. Fasilitas ini nantinya nggak cuma tersedia di kawasan pusat kota aja, tapi juga akan dibangun di terminal hingga kawasan stasiun untuk mendukung mobilitas masyarakat. Emang kepake dan berguna banget ya sebenarnya yang namanya ojol ini. Salah satunya seperti yang sudah diresmikan di kawasan Tamrin Bundaran HI, fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama pihak-pihak lainnya. Ya, termasuk Grab Indonesia. Ngomong.
1: Sampai mana sih,
0: Rizky? Siaran berdua. Sendiri gue ngomong.
1: Iya, kan pokoknya mah kan intinya shelter itu kan biar lebih tertib,
0: iya,
1: gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen juga pengguna-pengguna fasilitas ojol ini juga jadi lebih mudah.
0: Betul,
1: gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadi nanti mereka enggak boleh mangkal di pinggir jalan.
3: Enggak boleh.
1: Kalau mau ngambil barang harus masuk shelter dulu,
0: shelter,
1: baru
0: shelter.
1: Ini. Kalau di tempat itu enggak ada shelter,
0: tempat parkir.
3: Iya, tempat parkir.
1: Kalau mau ngambil penumpang juga minta
0: shelter.
1: Jemputnya
0: shelter
1: di shelter juga.
2: Seberang sini udah ada
1: gitu.
2: Shelternya.
0: Enggak, kalau kalau ngambil penumpang, kalau ngambil penumpang mah di mana aja, Dul? Karena kan enggak mangkal.
2: Ini yang khusus mangkal.
0: Kalau misalnya dijemput di lobi, ya kan dia enggak mangkal. Jemput terus cabut.
1: Misalnya aku sebagai penumpang, aku bikin titik di tengah-tengah Tol TB Simatupang.
0: Ketabrak, enggak bisa dong.
2: Bisa. Ya,
1: katanya bisa di mana aja. Bisa.
0: Iya.
2: Loncat di atas, ke bawah. Bos, saya di sini.
1: Iya. Abang, oke Bang, tunggu ya Bang.
0: Bisa ya juga sih, bisa ya. Bisa. Tapi tujuannya cuma dua.
1: Apa?
0: Rumah sakit apa kuburan?
1: Coy.
0: Minta dijemput atau pika poinnya masa di tengah-tengah.
1: Lah habis tadi kamu bilang katanya bisa di mana aja kalau naikin penumpang.
0: Ditegaskan upaya pembenahan transportasi Jakarta tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga dengan memperkuat konektivitas dan sinergi bersama pelaku usaha transportasi.
1: Nah ini mudah-mudahan kan udah dibikinin fasilitas kayak gini, tapi SDM-nya juga kuduannya nurut gitu.
0: Betul.
1: Jangan kayak misalnya, aduh shelternya lokasinya agak jauh nih, sedangkan saya tujuannya mau kesana, deh di sana aja deh, mepet aja deh, parkir sebentar gitu ya. Jangan, jangan begitu.
0: Si ini ya kan, maksudnya si driver ojolnya kan?
1: Iya, driver ojolnya, ya, terus penumpangnya juga, gitu. Bang, di kesini aja lah bang, gitu. Jangan di situ lah bang, misalnya gitu.
0: Gak apa-apa, penumpangnya emang gak apa-apa.
1: Oh, kalau penumpang gak apa-apa.

0: 10 nih. Berarti Kinas Gina harus pamit dari Suara Seru.
1: Iya, tuh pamit undur
0: hari
1: diri.
0: Ini besok kita bakal datang lagi, insya Allah.
1: Betul sekali. Selamat beraktivitas buat sahabat suara semuanya. Hari ini hari Senin, yang pada semangat ya semuanya ya.
0: Mudah-mudahan besok kita terrealisasi ya rencana dan juga janji kita untuk melelang, atau mungkin melelang ya, pokoknya terrealisasi melelang pre-love barang-barang kita ya.
1: Iya, padahal aku udah bawa loh hari ini, lucu lagi.
0: Tapi buluknya belum siap, mudah-mudahan besok jadi ya. Siap-siap ya, besok lelang barang ya di TikTok ya.
1: Becil.
0: Makasih udah dengerin sahabat suara. Makasih sahabat suara yang dengerin Suara Seru di 101,4 FM Isuara Jakarta. Terima kasih yang udah seru-seruan juga bareng Kinos Gina di TikToknya Isuara, di isuara.network.
1: Betul.
0: Yang streaming
1: juga.
0: Mungkin
1: yang streaming di Suara, oh ya, di stream yang sahabat streaming itu.
0: Iya,
1: kan
0: itu
1: ya.
0: Betul.
1: Itu dia tadi.
0: Betul.
1: Terus tadi juga di TikTok ada beberapa yang ulang tahun udah aku ucapin dengan nyanyian aku yang paling fenomenal.
2: Gimana
1: ya, selalu
2: nyanyinya tuh?
1: Happy birthday to you. Yang itu ya kan. Temen aku juga ulang tahun tau.
0: Siapa?
1: Ada Bu Wisti Darwi.
0: Oh, Bu Wisti Darwi. Selamat ulang tahun Bu Wisti.
1: Tanggal 12 Juli. Telat sehari. Dong. Ya enggak apa-apa Mas, daripada suaminya lebih keterlaluan. Tanggal 5 Juli udah ngucapin.
0: Iya lah,
1: iya lagi. Aku kelewatan.
0: Terus gue ngucapin selamat ulang tahun buat Bu Wisti ya ke suaminya, which is teman gue gitu kan. Ternyata dia ngabarin salah lagi Nos, gue kecepetan. Iya. Bukan hari ini.
1: Itu suaminya udah bikin ada postingan salah. Yang begitu manis, begitu romantis. Terus pas gue lihat kayak kok emang tanggal segini ya ulang tahunnya. Gue nanya dong ke geng gue, emang Bu Wisti ulang tahun tanggal hari ini. Terus gue WhatsApp ke orangnya. Dia cuma jawab, menurut lo, gitu doang. Nah, mending gua kan, telat.
0: Berangkat dari cerita ya kan? Itu. Nah, sahabat suara, boleh kamu sharing cerita ya kosong?
2: Udah habis.
0: Oh, gak bisa ya?
1: Iya.
0: Satu topik lagi aja gitu. Nah, kan sampai jam 11 kosong, Pak.
2: Enggak,
1: kita bikin topik, apakah kamu itu tipikal orang yang mudah ingat dengan tanggal-tanggal spesial di hidup kamu atau enggak?
0: Ibu nyaranin sendiri ya.
1: Kenapa gitu?
0: Sekarang apa besok nih?
2: Besok.
1: Nanti hari Jumat aja lah.
0: Kita pamit ya sama suara ya. Terima kasih sekali lagi and have a nice day. See you tomorrow.
1: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa kayak
2: undo, penyakitnya sudah nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
4: Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa nih?
1: Bola mata. Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau nggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
2: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya.
2: Di lapangan. Kalau di lapangan.
1: Kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
2: Iya kan.
0: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

foto yang blur, masa depan jangan ya. Walaupun kondisi begini nih. Saul Priyadi dengan foto kita blur, siap dimainkan setelah yang ini juga. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut, sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahit.

Anda juga mau ngintip-ngintip silakan di live TikTok, yes. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo harap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

Baya Suara Warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok ngebahas tentang ada yang bilang GA Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, gue. Saya manggilnya Joe aja ya. Katanya Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya swasta lebih lebih panjang lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya, lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang. Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022, 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia

Tapi featuring Rayi dengan Kau Adalah siap dimainkan. Yang pasti 0816-114-1014 mainkan. Ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa? Gak boleh lah, emosi.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu ke-10 terakhir nih gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi dan buat anak lari. Hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu di suaranya pernah ngadain running club. Masih nggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada. Di Singapura ada, Jakarta jangan tanya. Kemarin ngelihat udah wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari, Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya diposting sama ya pertemanan lari aku yang namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara, yang anak lari tenang, jangan emosi. Kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Kamu udah main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota, Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara, coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah pesan di bawah nanti hidangan Manado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: dirimu dari Ran. Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu masuk ke jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pandangan salah satu teman kita.
1: Karena kalau dari berdua ini Om Cox dan juga Om Boys ini ya, yang paling baru Mas Indrakata, udah mereka udah duluan kan?
2: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
3: Bergabungnya bareng.
1: Maksudnya di industri bareng. Musik udah duluan.
2: Oh iya, mereka, oh iya, benar-benar.
1: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
2: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
1: Perasaan lo gimana?
2: Ya.
1: Kerja bareng sama Dor.
2: Seneng kok. Oh, happy. Seneng, ya? Oh. Ya, punya personil jago-jago semua.
1: Asik.
3: Kita gak jago, gak jago, rajin. Oh,
1: okay, rajin. Gue setuju, gak jago. Kalau gak rajin gak jago ya. Kalau gak rajin gak jago, gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
2: Betul.
1: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih.
0: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
3: Boy. Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol udah gitu langsung, yuk coba buat musik yuk gitu, karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu. Langsung jadi lagu akhirnya. Cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Kita terbuka open minded tuh soal musiknya.
1: As, ya apalagi zaman sekarang ya semuanya udah bisa ada di digital ya.
3: Iya, betul.
1: Wah, mental lu udah mantap sini ya.
4: Pertama saya.
1: Kenapa tuh, Bang?
4: Pokoknya harus masukan.
1: Dalam bentuk apapun ya. Iya, invoice atau apa ya.
4: Iya gitu maksudnya.
1: Total ada berapa yang mandek, Bang?
4: Sebentar.
2: Pertanyaan yang bagus.
1: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
2: Iya, yeah.
1: Flow.
2: Frekuensi.
3: Frekuensi, gelombang frekuensi.
1: Nah kalau flow-nya sendiri?
3: Flow.
2: Flow kayak aliran.
1: Ngalir.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi.
1: Yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
2: Uduh.
3: Amin. Itu dia, itu dia.
2: Amin.
4: Luar biasa.
1: Iya, itu dia. Ituannya. Ituannya, anuannya ya. Sonic Flow, sesimpel itu berarti ya, gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
2: Yeah. Aliran frekuensi.
1: Oh. Yeah. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
2: Gimana?
4: Pertanyaan yang bagus.
1: Iya.
4: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macem. Mm-hmm. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
1: Nyambung ya.
4: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
1: Okay.
4: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatan
1: batin.
4: Iya gitu.
1: Gue juru bicaranya, Bang Cok.
3: Iya, iya. Ya,
1: sekarang malam aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang ntar abis ini.
4: Pakai primbon.
1: Oke, okay. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
2: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan, emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
1: Oke. Dau.
2: Setuju. Setuju.
1: Gitu ya. Biasa di
3: luar. Biasa.
2: Udah latihan ngomong tadi.
1: Udah disiapin ya.
4: Jempol gue 4 nih.
1: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network, sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
2: 9 lagu
1: dan itu rilis Mei.
2: Rilisnya kemarin nih, 11 Mei.
1: 11 Mei.
2: 11 Mei.
4: 11 Mei.
1: Yeah. Ingat gak Bang Cok?
4: 11 Mei.
1: Iya. Si Boy ketawa. Oke, di album Perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer.
2: Yes.
1: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
2: Gimana Mas Boy?
1: Mas Boy.
3: Oh, sangat besar pastinya. Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si Ipe tuh, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya, perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya tuh drummer Dana, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pinginnya kita kan ngarah ke sana tuh.
1: Bisa Toto. Yo iya.
3: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah. Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan

0: maunya kita, musik kita, kebutuhan musik kita.
1: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang gue pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal.
2: Bisa
1: MTV.
0: Iya.
1: Hmm. Emang sengaja gitu ya warnanya.
2: Iya, yeah, yeah. Jadi 80s 90s lah.
1: Iya,
0: iya. 80s
2: 90s. Karena kan zaman sekarang kan
1: musik balik. Betul. Iya kan celana pada baggy. Benar. Nah, kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya. Kita beli tuh Osela ya kan. Osela. Iya, jadi emang kayak gitu ya, emang yeah. Dari tangan-tangan yang memang di emang hatam juga di eranya ya.
0: Iya, yeah, karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
1: betul.
0: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
1: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
0: Oke.
1: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih 80s 90s disikat nih ya. Yeah. Yo, dari Dava udah flanel tuh.
0: Yo.
1: Kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
2: giginya flanel.
1: Kalau boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
2: Oh iya.
1: Tuh, ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975 terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
0: Okay, sip.
1: Pastikan tetap di suara-suara warga Indonesia.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: Winem warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya, Bercoki ya. Saya dari Sonic Flow. Kok dulu beda dia. Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
2: TikTok.
0: Ngintip doang.
2: Ini TikTok.
0: TikTok ya.
1: Dan juga ada orang yang nonton.
0: Berapa?
1: 10 juta.
0: Iya, di sini juga 9 juta, Bang.
2: Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
2: Iya, iya.
0: Di Suara Network pastinya ada 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
2: Mm-mm, betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Mm-mm. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
3: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
2: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan, kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan akhirnya kita memutus, oh ya udah sekalian leh. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan? Mingguan?
3: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
2: Iya.
3: 6 bulan.
0: 6 bulan.
3: 6 bulan kurang sih.
0: Mm-mm. Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih.
3: Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah.
0: Okay.
3: Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh.
3: Analog.
0: Oh iya. Wih. Analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya game.
3: Drumnya drum reel.
0: Drum reel semua. Reel,
3: studio,
0: ya.
3: Studio semua.
0: Sabar ya.
1: Kalau misalnya apa ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
1: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok. MIDI, gambar MIDI. Musik ya. Beda.
1: Apa MIDI ya?
0: MIDI ya.
1: Kayaknya enggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya.
1: Bukan idealis.

0: walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
1: Iya, yeah. Juga. Timo Courtois.
0: Itu dia.
2: Argen.
0: Ini dia nih, tim bangun.
1: Inggris,
0: Jepang, Jepang.
2: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah.
2: Itali.
0: Udah
2: masuk ke.
1: Cepet banget dia langsung.
0: Iya. Ini ngumpul nyawa goy. Dari PRJ dia tadi malam.
3: Wow.
0: Closingan.
2: Wih.
3: Oh, udah closing ya?
0: Terakhir deh goy.
3: Terakhir.
1: Udah masuk hari ini soalnya.
0: Iya, anak sekolah.
1: Oh iya. Pokoknya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak berapa kemana-mana yeah. Ngobrol emang kita kayak oh, gitu atuh kan. Gak apa-apa, bapak-bapak.
1: Sonic flow.
0: Yoi. Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
2: Ya. Yeah.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
2: Ya, yeah, karena yang pertama emang judulnya adalah perdebatan dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan
1: sebuah
2: gitu.
1: Dua orang. Atau udah latihan.
0: Mas Boy aja. Mas Boy aja. Karena yang nulis Mas Boy.
3: Dua orang. Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya lebih, kayaknya jawaban kamu enggak nyampe
0: sama pertanyaan. Jadi lagu perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
2: Iya,
0: kenapa? Dan juga benang merahnya nih.
2: Iya.
0: Iya. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
3: Sebetulnya soal ini aja sih. Karena kan liriknya perdebatan.
2: Mm-mm.
3: Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan okay. Gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
0: Oh.
3: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan. Jadi wah, pas nih. Ini aja jadi judul album. Albumnya nama gitu.
0: Album. Oke, dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya?
3: Iya. Yeah. Mm. Oh. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya Kayak Rayu Biru, single pertama kita itu apa pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Biru.
2: Mm.
0: Ada tuh di Bandung.
2: Ah.
0: Hmm. Pijat refleksi.
1: Waduh.
0: Refleksi ya, refleksi. Waktu itu kan karena gue anak lari nih.
1: Anu membiru ya?
0: Iya. Bukan. Maksudnya gini, maksudnya apa namanya rayu membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah.
2: Oke.
0: Ya.
2: Okay.
0: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuinnya kayak gini.
3: Lo yang mancing loh.
0: Itu dia makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya, Tuhan.
1: Pokoknya... Membiru lah.
3: Ngap tuh ya.
1: Iya,
3: ngap
1: gitu ya. Tapi ini rayu.
0: Dikop. Dibekam biru. Iya, ya.
1: Giginya dikop.
0: Aduh. Makai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Hmm. Ada yang 80-90-an. Ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
1: Enggak, baru gue.
0: Baru. Oh, dia lebih ini dia, lebih nona. Kalau Blade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Nah, bener. Mentok ya.
1: Jalan-jalan.
2: Udah.
0: Udah habis duitnya buat jalan-jalan ya.
1: Nih, tuh, sampai udah masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki.
1: Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu.
0: Asik. Kayaknya
1: dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu.
0: Mm-hmm.
1: Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Mm-hmm. Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
1: Satu setengah.
0: Hah, iya, beneran?
1: Iya.
0: Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
1: Satu setengah. Jadi datang bertiga.
0: Huh?
1: Bikin chord gitu sama apa aransemen.
0: Mm.
1: Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh?
1: Nah,
0: satunya aja dulu yang setengahnya gak usah.
3: Rayu Membiru.
1: Rayu Membiru.
3: Oh, setengahnya iya. Pernah ada.
2: Iya betul.
1: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
1: Pernah ada.
0: Pernah. Baru ada. Pernah aja belum ada kan setengah.
1: Ada.
0: Pernah.
1: Udah gak ada.
0: Udah
2: pernah,
0: gak
2: pernah. Ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
2: Ashley
0: itu apa tentang apa tuh?
2: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia.
0: Ngerti
2: gak sih?
0: Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing kata Bang Joki.
2: Intinya seseorang

0: memang.
1: Seseorang yang seseorang yang lebih memilih orang lain.
2: Oh. Itu aja sih intinya.
0: Gue belain lo daripada Ashley, tenang aja.
1: Parah emang Ashley.
2: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lo yang ini.
1: Dalam. Liriknya? Iya, dibantu sama ada teman juga.
2: Berarti itu kisah lo?
1: Oh, bisa jadi. Bisa jadi.
2: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau-atau nih entar.
1: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
2: Oh.
1: Referensinya dari ada salah satu
0: Toto dari Toto.
1: Toto, iya.
0: Toto Tewel.
3: Toto.
1: Kalau dengerin lagu Toto itu ada judulnya Lia.
0: Oh, gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Kayak Bang Omar lu.
2: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang ya. Berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
1: Oh, dengerin banget.
0: Dia disiksa dia sama Kanda Brothers suruh nyanyi itu.
1: Toto banget gue.
2: Toto banget, sampai mati baru.
1: Hari itu ya.
2: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-nya Toto, yeah. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
1: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
2: Dari musik di mana?
3: Enggak sih, sebetulnya enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
2: Oke.
3: Gua di 90-an.
2: Iya.
3: Dava di 2000-an.
2: Yes.
3: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Secara gak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang oh ini ada yang 80s-nya nih, ini ada 90s-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara gak sadar kita tuangin di situ. Bukan yang kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke ya karena kita besar di situ, jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
2: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
3: Iya, iya.
2: Susah nggak sih ini buat bikin identitas kayak gitu? Karena gue sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi nggak bisa main musik, gitu ya. Nah, susah nggak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
0: Enggak sih, kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue pengalaman gue ya, kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya, terutama kalau memang apa satu visi ya, maksud satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin ngeklik gitu, itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
3: cocok,
0: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin.
3: Mendingan secara bermusiknya ya,
0: mendingan tidur aja.
3: makan
2: simpel banget, tidur
3: aja kalau bisa ya.
0: Maksudnya kita bertiga.
2: Oke.
0: Pulang tidur aja dulu.
2: Ini bertiga dari beda generasi mengeblend jadi satu. Kita ajak debat ya habis ini ya gue ya. Pilpres apa ini enak ini. Saat lagi kita balik lagi pasti
0: bahas
2: kita
0: dong, please.
2: Aduh, udah deh kita iklan dulu ya.
4: Saya akan lawan.
2: Aduh, ya saat lagi sahabat suara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Dan sekarang kita ajak mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Magic jazz. Bantuin Goy. Lo sebagai crew band boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu Mas Arbis gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan, mulai dari diri sendiri. Itu mic berapa, Goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
1: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu, yang temanya perdebatan, yang menggambarkan nih, ada nyawa gue nih di sini, ada roh kayak gue nih di sini, di lagu ini nih.
1: Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
1: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan, pasti kita akan mendapat kecuanan.
2: Betul.
1: Kecuanan Yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih, emang ya benar. Iya, benar. Sampai ngelurusin.
1: Kalau
0: kecuanan Yang Maha Esa bagus sih.
1: Apa mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang enggak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung. Akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Atau polisi tidur.
0: Iya, yang susah
1: kan gua enggak perlu. Gua enggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya, apalagi gua tuh kalau pulang jam 1 siang, 1 malam nyembah portal. Aduh, iya. Dia ketutup,
1: cuy. Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok
1: tuh. Kalau kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya. Iya. Bisa loncat.
1: Mau enggak mau kita tertunduk
0: terhadap portal. Dia. Oh iya, benar.
2: Ya. Benar juga ya. Astaga.
0: Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
1: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh. Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Okay.
1: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Jadi lo gak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa... Wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya yang maha kuasa tadi kan.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Ada di Gen Z POV.
1: Iya. Oh iya, POV.
3: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
1: Jangan kalau POV ntar. Ini
0: apa ya?
1: Porno.
0: Maksudnya POV. Adalah itu ya. Iya seperti itu.
1: Maksudnya lagi gue langsung pijit pala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana dari 9?
1: Udah jauh tuh.
0: Udah gatel deket mic.
3: Apa ya, karena kebanyakan lirik gue...
0: Apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah, perdebatan. Maaf, kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue.
3: Perdebatan kan pasti ada lah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di mama. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf.
4: Nah. Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
4: Iya bener.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya ya? Betul.
4: Missing You.
0: Iya, Missing You juga.
1: Missing You. Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua,
0: apa?
1: Liriknya sangat amat menantang lah.
4: Apa itu?
1: Ya terlelap dengannya itu loh.
4: Oke.
1: Okay. Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh.
1: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
1: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
1: Anunya lepas lagi sih.
0: Anunya. Mic ya maksudnya.
1: Enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya.
0: Iya.
1: kalau nggak tambah tergores, tambah dalam,
0: garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya?
1: Punya obeng nggak?
0: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini, kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita nggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
1: Kayak nggak ada deh.
3: Nggak ada.
1: Oh, termasuk emang klik nih ya. Production yang lancar sih, Symphonic Flow. Nggak alot juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Yeah. Misalnya, contoh di sini, Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin, dan juga sebaliknya. Jadi kita nggak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Masa sih, yaudah kita coba ya di games perdebatan ya. Kita berdebat apakah?
4: Coba dites dulu.
0: Gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya, yang pertama nih kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali ya ini goy, perdebatan pilihan beda goy, tetap gue nggak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga, Bang Coki?
1: Tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
1: sober apa enggak itu. Oh, itu gue diam aja. Kalau lagi nggak sober biasanya head on langsung.
0: Come here. Ada orang sober paling jujur ya.
1: Mortal Kombat
0: lah. Yo, finish him. Finish her.
1: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke, boy.
3: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan set itu juga.
3: Iya. Woi, ringkas. Gue nggak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, nggak.
0: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
0: Oke, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Kondisional juga.
0: Hah?
4: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Coki lu gimana
4: ya? Enggak, kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
4: Dianya bikin salah. Kalau saya yang bikin salah, pengin cepat selesai.
0: Bangke juga ya.
1: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Iya kan? Oke.
4: Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
3: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
1: Ya udahlah ya.
3: Iya.
4: Iya udahlah ya.
1: Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
0: Apalagi udah kata-kata terserah.
3: Dah. Aduh.
0: Nanti gue jadi curhat ya. Daf.
4: Mengalah sih.
0: Mengalah. Apa?
4: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih.
1: Sama.
0: Harus pancelan nih.
1: Ada pilihan. Ada
3: pilihan. Awalnya ego dulu laki-laki.
1: Yeah. Udah gue sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayar aja. Biar cepet kayak gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
1: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
1: Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya iya iya. Bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir.
1: Gue tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
1: apa aja.
3: Ayam.
0: Kalau ada apa
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
1: Ayam goreng sekampung.
0: Sekampung. Sekandang.
1: Sekampung. Gak boleh kan di sini.
0: Oh iya maaf ya.
1: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih, gue 3 jam ini ya. Gue belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
1: Telpon ya.
0: Telepon. Kenapa minta dukungan telepon ya?
4: Telepon.
0: Boy telepon.
4: Telepon juga.
0: Hah?
1: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling.
4: Iya.
3: Oh. Manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
1: Iya, mendingan
3: lama
1: pun online minimal VN kelihatan lah. Gitu.
3: Oh. Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Dava udah kelamaan dikit, lalu gue teleponnya langsung. Ya, gimana kan enak cepet.
1: Pegel jempolnya. Iya.
3: Iya.
1: Ada teknologi gini ya.
0: Iya.
4: Menghindari perdebatan.
0: Menghindari perdebatan.
1: masih aja dibencet. Udah kelihatan mukanya juga.
5: Sintemamnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
9: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya, lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sony Flow ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sony Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sony Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya, ada.
0: Yang ada pertanyaan yang enggak bisa diluasin memang, maaf, salah saya. Itu enggak bisa digali lebih dalam memang. Tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya? Ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen-aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh ada belum.
0: Juga, apa tuh?
1: Yang lo sempat bikin hari itu.
0: Yang mana sih?
1: Kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oke. Nah, itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya,
1: elektronik synthesizer.
0: Tapi dalam versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di
1: belum tahu ya. Kalau nanti versi live, untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah. Cuman live kan jadi ada ininya lah, ada improv kan,
0: yeah. Ada ini deh, ada apa skill yang emang one take oke ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 keluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Nah, ini Sonic Friends.
2: Ya,
0: sebutan
2: Sonic Friends.
0: Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengin, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik. Kalau ditungguin berarti informasi akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka. Yeah. Jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki. Awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita. Sama CCTV.
3: Terus apa tadi?
0: Jadi akun
3: sosmed ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah, itu dia. Itu dia.
1: Buka.
0: Iya, dibuka dulu tuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya, betul. Ya, Sonic. Sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita.
3: Iya.
0: Kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin habis ini. Untungnya bener.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal.
3: Wih.
0: Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman. Album Perdebatan kita.
1: Kasih komen dong kalau habis dengar, kasih komen.
3: Iya.
1: Atau tag kita atau ada tambahan.
3: Iya.
1: Ngirim-ngirim sepatu.
3: Iya, pengin curhat ya, curhat sesuatu langsung tulis di komen
1: gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih memberi. Kasih komennya habis dengar sealbum tuh, kasih komen biar biar enggak dibilang hoax.
0: Yeah. Wih, ada bukti tertulis ya.
1: Iya.
0: Asik.
1: Kalau perlu video lu lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya. Biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kiswara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava. Terima kasih. Dodo Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat Suara sudah mendengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at iswara.network. Kata Abi setel langsung di Suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lu banget. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel. Sonic Flow Perbatan baik sahabat Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: IFS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku temannya saling putus dengan

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCES Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dari Wings Food.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Fest 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh? Kapan?

0: suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget nih lagu, lo mesti dengerin. Eh, gimana sih? Nah,
1: tidak cukup bangun pagi sesekali,
0: jadiin backsound aja kali ya.
1: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
0: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk, udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga. Lo GoFood.

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.

dari Viera. Lo masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ya lo lagi denger adalah Iswara Jakarta ya sahabat suara. By the way, masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Sampai jam 10 malam. Tapi gue akan kembali lagi di jam 9 malam nanti buat lo yang pengen cerita sama gue. Jadi topik malam hari ini adalah nih, ye, semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816-114-1014 atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi denger request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada... muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di

0: blur. Siapa di sini yang portonya blur? Cari kerjaan mandek. Ha, mau kerja di suara aja. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes, malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah. Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik? Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting bang, tahun itu masih ada papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Enggak, canda, enggak gitu, enggak. Dia bilang gini, papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia, jangan dong. Coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya, terus

kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu, sahabat suara. Tapi karena dulu tuh kita gak sadar. Ternyata itu momen yang suatu hari bakal kita kekangenin banget.

0: love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman COVID ya, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2. Loh. Gue kira ada kayak na terakhir banget, tohnya nggak ada. Ya udahlah, kita masih ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara? Coba di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002. Aku lagi lahir itu. Oh, Glenka lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan? Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring. Cause I know you wanna have. Assalamualaikum Beril, waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh gak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: Hello.
0: Buset kenceng banget Dar, taruh Dar, sabar Dar, gue kecilin dulu Dar, kaget gue.
1: Hello. Join topik ya. Sebenarnya lebih ke BTS sih.
0: Oh, ini BTS.
1: Jadi kalau misalkan gue disuruh balik lagi ke tahun berapa, kayaknya gue kepengen balik ke tahun 2022 deh. Dimana tahun gue itu waktu itu baru selesai skripsi dan bener-bener feel the vibe banget. Terus di tahun itu menjadi tahun dimana gue dan G itu mengurangi pertengkaran gitu.
0: Keren.
1: Jadi struggle-nya lumayan susah.
0: G itu pacarnya ya?
1: Dari, gue kan jadinya di 2019. 2020-2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
0: Gila.
1: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue merasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu. Betul. Karena waktu itu gue belum LDR.
0: Oh.
1: Gue tuh LDR itu di Oktober 2022 karena dia ya keterima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, di mana gue nggak LDR gitu. Thank you banget dengerin besti. Semangat ya siarannya,
0: semangat terus. Dari untungnya lo berhasil, sekarang lo berhasil melewati fase bosen, fase berantem, yang mana apalagi saat itu LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far away, tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar ya, pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu, dan semangat cari duitnya.

0: Sekarang kita di BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Rence, voice note masuk Rence.
2: Malam Beryl ganteng.
0: Malam Seng.
2: Mau join topik malam ini.
0: Iya dong.
2: Kalau andai kan ada pintu Doraemon tuh, mau balik ke tahun berapa? Gue pengen banget balik di 2018. Kenapa? Karena pas tadi denger siaran lo, gue langsung ngeliat archive IG kan, kayak tahun berapa ya. Oh ternyata di tahun 18 gue ngerasa hidup gue seru banget. Alhamdulillah, wasyukurillah. Itu adalah tahun sebelum ambil skripsi. Jadi pokoknya di awal tahun gue liburan semesteran tuh ke Jogja, double date gitu. Kayak akhirnya bisa liburan sama pacar dan teman gitu kan.
0: Boong.
2: Dimulai dari happy. Terus di tahun itu gue KKN. Itu first pengalaman ambil KKN ke Bandung. Waktu itu rame-ramenya Sungai Citarum harum tuh. Jadi tinggal di Bandung, di pedesaannya yang di benar-benar pinggir Sungai Citarum. Jadi
0: seru.
2: Ngerasain lah jadi hidup penduduk di sana tuh gimana, bersih-bersih sungai.
0: Seru.
2: Terus kenalan sama anak kampus lain juga.
0: Seru.
2: Terus di tengah itu gue juga liburan sama keluarga. Terus liburan kayak healing dikit tuh ke Malang.

0: ke pantai gitu, karena kan gue tinggal di Surabaya ya, Surabaya gak ada pantai bagus, jadi kita mesti main ke Malang sama teman-teman. Terus main ke liburan sama keluarga juga. Terus oh iya, gue kan ngefans tuh sama Hi-Fi dan Raisa ya.
1: Nonton Hi-Fi.
0: Di tahun itu gue ke konser Jazz Traffic pas Raisa hamil tuh, jadi terakhir sebelum dia hiatus melahirkan, gue ketemu dia di backstage ngasih gift buat dia, dan gift itu diabadikan di story-nya dia.
1: Padahal seru.
0: Raisa adalah artis yang jarang banget mengabadikan seperti itu. Wih. Terus Hi-Fi, gue deketkan sama Mas Febri, Febrian Indio itu, dia ngundang nikahan, jadi gue belain datang dari Surabaya ke Jakarta ke nikahannya Mas Feb itu di tahun 2018.
1: Anjir, salam ya.
0: Terus apa lagi ya, oh iya, ditutup dengan itu angkatan terakhir kampus gue berkumpul sebelum ada yang lulus 3,5 tahun kan. Jadi itu kita bikin gathering terakhir gitu di Tretes, itu kayak di puncaknya lah ya, puncak. Kalau di Jakarta mungkin puncak, kalau di Surabaya itu di Tretes.
1: Tretes tahu.
0: Itu seru-seruan bareng, pokoknya apa ya, kayak gue ngerasa happily ever after gitu di tahun itu, kayak bener, pengen banget deh nggak sebelum stres mikirin kehidupan kayak tahun ini.
1: Tapi bener deh, yang bikin kita kangen sama tahun tersebut adalah, maksud tahun-tahun tertentu gitu ya. Tolak ukurnya simpel aja, lo gak ada ingatan-ingatan jelek di tahun itu. Jadi ingatannya tuh baik terus, ingatannya seru gitu. Jadi kita pengen balik ke tahun segitu gitu. Ada tahun tertentu yang mungkin, aduh kita fucked up banget tahun tersebut tuh, jadi kita gak mau balik. Ada ingatan jeleknya, tapi ada di tahun yang lain juga ingatannya tuh baik-baik semua. Nah itu tuh yang gue pertanyakan, di tahun berapa lo pengen balik sih sahabat suara? Dia ngirim VN lagi nih, kita dengerin ya.
0: The last request yang berkaitan dengan tema ini, Raisa terjebak nostalgia, boleh gak sih?
1: Boleh dong, Rence. Mungkin ini biar lo makin teringat dan lo semakin mengarungi tahun 2018 di malam hari ini di tahun 2026. So, ini buat lo, Rence, dan para fans Raisa di luar sana. The song is terjebak nostalgia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Suara-suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam. Ini gue ada sebuah fakta ya. Ini adalah fakta dari topik kita malam hari ini, yaitu mengenai kita tuh pengen balik ke satu tahun berapa. Jadi ada istilah dalam psychology, asik, namanya reminiscence bump. Jadi penelitian menunjukkan bahwa banyak kenangan paling kuat yang kita simpan itu berasal dari usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Iya lagi. It is where everything happened, bro. Di fase itu tuh biasanya kita ngalamin banyak yang pertama, kayak cinta pertama, lulus sekolah, kuliah, mulai kerja, dinamika ups and downs-nya tuh ada di tahun-tahun tersebut. Atau mungkin perjalanan penting dalam hidup lo gitu ya, baik itu yang positif atau negatif. Makanya gak heran kalau banyak orang yang pengen kembali ke masa-masa itu, sahabat suara. Jadi mungkin kalau di psikologi gitu ya, ya itulah reminiscence bump lo itu. Pertanyaannya, lo tadi lo di tahun berapa reminiscence bumpnya? Kalau gue sih di tahun 2016-an lah ya. Itu gue SMA tuh. SMA, semua hal terjadi. Anjay.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril sudah harus closing karena udah mau jam 10 malam. So thank you buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Sampai jumpa di hari... Dia apa sih guys? Sampai lupa gue. Oh, dari Senin. Sampai jumpa di hari Selasa. Bye-bye.

0: ngedip.
1: Kedip.
0: One. Satu.
1: Eye.
0: Mata.
1: Kalau blink one eye.
2: Kedip satu mata lah. Kedip.
3: Salah.
0: Apa tuh?
4: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Blink one eye, Pak. Kucek. Ayo. Ampun.
1: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
0: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
1: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Taya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
2: Punch.
1: Oh, pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
0: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
5: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan. Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
5: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
1: Apa?
0: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
1: Kotoran.
2: Ii.
1: Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih?
0: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
1: Nah, dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
0: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
0: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diam aja.
0: Jangan diam aja.
1: Jangan diam aja.
0: Ayo, 5.
1: Ada. Harus bisa.
0: Enggak pusap nih, 5.
2: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
0: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
0: Nyari.
2: Ayo,
5: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
0: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
2: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
0: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
0: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
2: Iya.
1: Apa jawabannya?
0: Ting-ting bukan permen.
1: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

FM Isuara Palembang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong, gue kira dia di belakang duduknya nidurin uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion, kok gak ada orang. Suster dia bilang, pak ibu nggak ikut pulang.
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya,
1: hari pertama kerja
0: kayak du jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yuk ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undur, penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Nggak mau kelewatan kan? Hanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Semara 95,1 FM Iswara Palembang 99,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara

0: keren mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya. Yeah.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih, ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: anak udah diantar semua ke sekolah.
1: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
0: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
1: Ih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 101,4 FM Suara Jakarta. Suara warga Indonesia kembali mengudara menemani sahabat-sahabat suara dari jam 7 sampai jam 10.
1: Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Salah, kenapa udah closing? Kan itu, kita baru opening.
0: Tadi kata-katanya udah kayak mau closing sih, Mas.
1: Enggak juga. Oh, ya kan selalu doa, diawali dengan doa dong.
0: Iya sih, benar juga. Yaudah. Sih.
1: Gimana kalau pagi hari ini kita mulai dan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim.